0: 1950-an. Kata indie berasal dari kata independent, yang artinya kebebasan atau kemerdekaan. Kata indie dibuat supaya lebih enak didengar ketimbang kata independent. Band atau musik indie itu idealis. Ia tidak perlu masuk merger label untuk menjual karyanya. Istilah indie sering digunakan untuk menggambarkan alat-alat produksi dan distribusi independen musik underground. Pemasarannya lebih mengandalkan lewat tour, dari mulut ke mulut, diputar di stasiun radio, dan via internet. Band indie yang ada di Indonesia misalnya, Mathematical Rock, Dream Pop, Indie Pop, Rock Kebisingan, Kebisingan Pop, Garasi Batu Kebangkitan, dan lain sebagainya.
1: Gimana? Asik kan?
2: Iya. Aku baru tahu sekarang. Kita sering ngomongin indie, tapi tidak tahu asal-usulnya.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan. MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Padang Sidimpuan tahun 2026 ke-25 akan digelar meriah mulai tanggal 22 hingga 24 Mei 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan MTQ kali ini disebar di 8 titik perlombaan di Kota Padang Sidimpuan. Untuk memudahkan peserta dan memperlancar jalannya kegiatan, arena utama tetap dipusatkan di Terminal Palopat Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Ajang syiar Islam terbesar di Kota Padang Sidimpuan ini akan diikuti 244 peserta yang berasal dari 6 kecamatan sekota. Distribusi peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan dengan 47 peserta, disusul Padang Sidimpuan Tenggara dan Padang Sidimpuan Utara masing-masing 43 peserta. Kemudian Kecamatan Hutaim Baru mengirim 40 peserta, Angkola Julu 39 peserta, dan Padang Sidimpuan Batuna 2 32 peserta. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan tahun ini menggerakkan seluruh struktur pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Wali Kota Padang Sidimpuan Dr. Haji Letnan Dalimunte menegaskan, pelibatan kepala desa dan lurah sekota menjadi kunci agar pembinaan Qur'ani menjangkau hingga ke akar rumput. MTQ ke-25 mengusung tema mewujudkan masyarakat Qur'ani untuk Padang Sidimpuan yang lebih mantap. Tema tersebut dipilih agar kegiatan tidak berhenti pada perlombaan semata, tetapi menjadi cerminan arah pembangunan daerah yang memadukan kemajuan infrastruktur dengan penguatan nilai keislaman dan moral masyarakat. Selain menjadi ajang syiar Islam, MTQ ke-25 juga berfungsi sebagai seleksi utama untuk menentukan kafilah Padang Sidimpuan yang akan berlaga di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantepaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan

0: Ma'had Al-Jami'ah atau Pesantren Kampus dan Pembinaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.winsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, cabai merah harga petani per kilogram. Yang bertempatan Pasar Saroha Padang Metinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di jam 7.30 sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan.
0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas Batanghari Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Bersama saja dalam jang kawan ya, kalau masih bareng Lia dan juga ada Nisha di sini ya. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya, walaupun belum sarapan ya, belum sarapan Nisha ya.
1: Oke,
0: seperti biasa ya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada di program mana ini?
1: Request pagi bersama
0: Raw FM. Oke, betul ya. Dan seperti biasa ya, rekan-rekan bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor
1: 0822 999 6105.
0: Oke, dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Kita sapa dulu dari via telepon perdana dari Amang Boru ini. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi Amang Boru, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Cerita-cerita masalah sarapan, apa rupanya sarapan kalian?
0: Kalau masalah sarapan sih, gak usah dibilang Amang Boru ya.
2: Lontong, apa lagi?
0: Atau bubur?
2: Bubur? Banyak. Apa tadi sarapannya?
0: Kalau lihat tadi sarapannya, langsung makan aja sih Amang Boru tadi sama nasi ya.
2: Bagus.
0: Iya, bagus, aduh. Kenapa Amang Boru?
2: Siapa namanya itu?
1: Nisa Amang
0: Boru. Iya.
2: Apa sarapan tadi?

0: Sarapannya tadi.
1: Aduh, belum sarapan
0: Belum
1: ya ampun.
0: sarapan, nah. Iya.
2: Sarapan nak, sama ada nggak apa-apa itu?
0: Iya, Pak Anggur.
2: Makan, lotok,
0: Aduh.
2: bubur sama
0: Sama aja tuh Anggur ya. Oke, Anggur.
2: Sampai kosong perut.
0: Iya, jangan jangan biarkan perut kosong Anggur ya. Anggur mau dengerin lagu apa ini?
2: Iya. Oh, lagu dari Maulana Wijaya.
0: Boleh yang mana ini yang baru judulnya?
2: Oh, apa dong? Apa aja? Apa itu?
0: Aduh,
2: dari Maulana Wijaya.
0: Dari Maulana Wijaya ada Mengapa Dia, Rembulan Malam, Izinkan Aku Mencintaimu, Selamat Tinggal Sayang, ini yang baru.
2: Iya, Mengapa Dia aja lah.
0: Gimana yang baru?
2: Apa dia?
0: Oh, Mengapa Dia, aduh. Oke, yang baru lagunya ada ya, mau disalam lagi nih.
2: Salam salamnya buat kita bertiga aja lah, Pak Ruben. Jangan lupa sarapan nanti ya.
0: Iya betul, dengar nih saya. Waalaikumsalam, oke yang baru.
1: Oke,
0: mungkin dari via telepon masih ada ini.
1: Halo, request pagi bersama Reven. Ini dengan Nisa, Bang.
3: Iya, Aisha. Bagaimana cuaca di kota Timur kita?
1: Cerah
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang.
3: Lagunya
0: Iya, betul. Dari Ani Carrera tadi bang lagunya, penyanyinya.
3: Yang judulnya Aku Benci.
0: Aku benci ya, benci. Aku benci. Bentar ya bang, kita cek dulu.
3: Ada.
0: Ada bang lagunya ada. Dari Ani Carrera kan bang?
3: Salam-salamnya punya di pencaci kudu jemai salam kompai.
0: Oke. Okay.
3: Di pencaci kudu jemai salam kompai di pencaci WA. Kontakkan dua-duanya selamat ibu dan sebentar. Ditunggu lagunya, selamat pagi ya
0: kau. Oke bang. Aduh, buru-buru sekali ya kedengarannya ya. Oke, masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Ro FM.
4: Pagi.
0: Pagi kembali mamaku. Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mama mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
4: Lagu dangdut lah.
0: Aduh, kalau dangdut kita nggak boleh mah di pagi hari.
4: Bisa... Oh iya.
0: Aduh, bisanya pop manja sama pop indo.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Apalah Judika.
0: Judika boleh mah, yang mana judulnya?
4: Apa sih yang baru itu?
0: Yang mana nih yang baru? Bentar-bentar mah, kalau nggak salah tenang ya.
4: Apa?
0: Bentar, kita cek dulu. Judika yang terbaru ada Sakit Tak Bertepi ya. Ini yang baru itu ya. Mau yang mana mas? Sakit Tak Bertepi
4: ya,
0: yang baru. Oke mamaku, mari salam lagi lagunya ini.
4: Ya itu aja. Yang dengar aja lah sama yang lagi tugas ya.
0: Oke mamaku, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi dari via telepon ini? Waalaikumsalam.
1: Siapa dan di mana?
5: Dengan saya di sini.
0: Aduh.
5: Belum pada sarapan ya.
1: Gimana bang kabarnya?
5: Kabar saya jangan dikasih tahu ya.
1: Oh iya.
5: Lagi mau persiapkan senjata ini.
1: Asik. Oke, bang mau request lagu apa ini pada pagi hari?
5: Lagu Zombie.
0: Zombie. Itu penyanyinya atau judulnya ini bang?
5: Judulnya
0: zombie.
5: Karena saya lagi
0: nunggu zombie. Aduh, bahaya itu.
5: Tahu lihat zombie?
0: Tahu sih bang, tahu.
5: Tahu.
0: Jomblo happy nggak sih zombie? Jomblo abadi katanya di sini.
5: Enggak lah. Zombie itu orang-orang yang nggak peduli halal haram, bergabus gabus.
0: Betul, bergabus gabus. Oke bang, ini penyanyinya dari siapa?
5: Cranberry.
0: Bisa diulang bang?
5: Cranberry.
0: Kendari. Aduh, iya, susah sekali ya kalau sama Bang Ricardo ini ya. Oke, Bang lagunya ada, mari salam lagi ini.
5: Di sana jadi sepuluh baru syuting.
0: Soalnya nggak bayar. Dari Cranberry tadi. Kenapa Bang?
5: Ada nggak kan?
0: Ada dari Cranberry tadi kan?
5: Iya.
0: Iya yep, betul. Mau disalam lagi Bang lagunya?
5: Siapa teman dia?
1: Nisa Bang.
5: Sama-sama Nisa ya kalian berdua.
0: Hah? Hah? Maksudnya?
5: Nisa itu kan wanita.
0: Oh, aduh. Jauh sekali ini ya.
5: Sama-sama Nisa.
0: Iya, iya betul betul.
5: Iya deh buat kalian berdua aja dah.
1: Oke, Bang.
5: Mudah-mudahan tetap cantik-cantik kalian berdua.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Aduh, enggak kepikiran ya. Nisa sama iya ya. Oke, kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Dari Umar Farizi ini minta diputarkan lagu dari Meishaka yang judulnya Berharap Tulus katanya. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Oke, Mamaku, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi dari via telepon mungkin.
1: Halo, request lagi bersama Ra FM.
5: Halo, request lagi bersama Ra
1: FM. Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan aku di sini.
1: Dengan siapa?
0: Kedua-dua yang tadi ya.
1: 11-12 ya, sama yang sebelumnya.
5: Betul.
1: Oke, Bang, mau request lagu apa pada pagi hari yang cerah ini?
5: Yang judulnya saat mawar berpelangi.
1: Saat mawar berpelangi.
0: Dari siapa ini?
1: Dari siapa, Bang?
5: Pipi kamu.
1: Pipi kamu.
0: Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam lagi nih.
5: Ya, salam buat Ella sendiri ya.
0: Aduh.
5: Makasih.
1: Oke, okay, sama-sama. Buat kamu yang di sana ditunggu lagunya ya.
0: Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp ini sebelum lanjut ke lagu ya. Oke, bentar. Ini minta diputarkan lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu katanya. Salam-salamnya untuk kita-kita aja. Aduh, kita-kita aja. Oke, ternyata satu lagi dari via chat atau WhatsApp ya. Dari Bang Wijaya minta diputarkan lagu Yesus Mustikaku katanya dari Putri Siagian. Selamat pagi jelang siang untuk semua pendengar WFM. Salam yang di dalam jangkauan. Aduh, ini typo ya. Ini tulisannya typo, Lia juga ikut typo. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Oke, masih ada lagi satu dari via chat atau WhatsApp. Assalamualaikum kakak, katanya. Waalaikumsalam. Request lagu judulnya Kicau Mania. Waduh, happy kita ini. Kicau manianya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, betul. Salam-salamnya katanya untuk anggota Dawa, khususnya Dapur Dawa. Semangat yuk, Pargoy. Pargoy, aduh, pagi-pagi. Ya sih, biar semangat ya. Oke, okay. Ya dari via telepon ya, masih ada lagi. Kita angkat dulu. Halo, request pagi. Halo, bersama Reva.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Mama. Gimana kabar ini?
6: Wah, cuacanya hardeng ini. Bisa ini untuk mendengarkan lagu favorit kan?
0: Ah, boleh tuh, Ma. Yang mana nih favoritnya ini?
6: Bisa termonitor.
0: Termonitor, bisa dong. Ini udah lama kita nggak putar, Ma.
6: Ah, iya. Iya, lagu termonitor aja. Soalnya Hafiznya suka lagu termonitor.
0: Aduh, ditunggu buat Hafiz. Ini mau disalam lagi, Ma, lagunya?
6: Salam-salamnya buat kita berdua aja, yang lain gak usah. Terima kasih, Lia.
0: Kalau bisa gak usah ya, Mbak, ya. Ada di sini nih sama aku. Tapi oke, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu Nisa ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM. Your lifestyle.
7: 105 FM. This is the greatest.
8: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor di beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Roma Sihi barangnya tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita masuk ke segmen kedua, kita akan baca requestan dari via chat WhatsApp ya, yang dari tadi ya sudah menghubungi kita. Aduh. Oke, kita bacakan satu dari Mama Rani, ini minta diputarkan lagu Tiara dari Arif. Dikirim salam katanya buat yang lagi bertugas saja. Terima kasih. Oke, mamaku yang ada di asrama si Hitang ya, minta diputarkan lagu itu tadi. Oke, Mama ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp ada Rani. Waduh, tadi Mama Rani sekarang Raninya ya. Minta diputarkan lagu Bale Pulang Dua dari Toton Karibo dan juga Justy Aldrin katanya. Dikirim salam yang terspesial untuk kakak-kakak yang semangat kerjanya. Oke, ditunggu lagunya. Oke, masih dari via chat WhatsApp, minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Never Say Never katanya. Dikirim salam untuk yang lagi bertugas dan juga buat yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, minta diputarkan lagu dari Seventeen yang judulnya Selalu Mengalah. Waduh, selalu mengalah ya. Dikirim salam katanya untuk yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM. This is the greatest. So, this my

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.

0: Jangan kemana-mana ya.
1: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dengarkan Romasih bareng Lia dan juga Nisha di pagi hari menjelang siang hari ini ya. Dan tak terasa ya Nisha ya, sudah berakhir tugas kita di hari ini. Namun jangan khawatir kan Rao, nanti bakalan ada program Ramor ya atau Rao Memory yang siap menemani aktivitas siang Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sekitar 160 lebih pejabat di lingkungan pemerintah daerah pada Rabu 20 Mei 2026. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Bupati Mandailing Natal tentang pengangkatan, pengukuhan, dan pemberhentian dalam dari jabatan, pimpinan tinggi pratama, administrator, serta pengawas. Salah satu rotasi yang paling menyita perhatian publik adalah perpindahan Dr. Muhammad Faisal Siturang dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pergeseran ini dinilai cukup strategis karena menyentuh dua sektor pelayanan dasar, yakni kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya tetap dipertahankan di posisinya. Pengukuhan juga diberikan kepada beberapa kepala OPD, seperti Ahmad Faizal sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Khairun Nida sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain pejabat tinggi pratama, rotasi juga menyentuh jabatan administrator dan pengawas termasuk lurah serta kepala puskesmas di berbagai wilayah. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution dalam arahannya menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beliau juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi sorotan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: microphone, that guy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raw Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: 105 FM.
1: Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Double shot. Triple double.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Hai rekan Raw, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Raw di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Raw, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia, Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Raw itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Hai rekan Rao, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Rao, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5. Jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah borut tak. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

bersama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

insan sama hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: 5 manfaat rajin minum teh hijau setiap hari, salah satunya adalah mencegah risiko kanker. Rekan Rao, teh hijau merupakan salah satu jenis teh populer yang dikonsumsi oleh banyak orang di dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, mengonsumsi rebusan teh hijau telah dikaitkan dengan sederet manfaat kesehatan bagi tubuh. Mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit tertentu. Lantas, apa saja manfaat rutin mengonsumsi teh hijau? Berikut adalah daftarnya. 1. Mengurangi peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. 2. Mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. 3. Menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. 4. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membantu mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi bakteri berbahaya. Dan yang kelima, mencegah risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam teh hijau, khususnya polifenol, dapat membantu tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif, faktor yang berkontribusi terhadap beberapa penyakit kronis dan kanker. Polifenol dapat membantu tubuh untuk mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel sehingga dapat mengurangi risiko kanker.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali ya rasanya Ririn bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Rao FM, Ketabu Ketabu. Selama 2 jam ke depan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ada di program ini ya, yang tentunya ada di genre Batak dan juga Tapsel. Jadi untuk rekan Rao yang ingin merequest lagunya, boleh hubungi di saya di 0822 9999 6105. Dan yang pastinya siang hari ini saya tidak sendiri karena ada Ica yang menemani Ririn di sini. Halo Ica.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabar baik ya, alhamdulillah.
0: Iya, kabar baik terus ya. Ya, mungkin langsung saja ya kita cek dulu apakah sudah ada yang bergabung ini dari via telepon, chat WhatsApp ataupun SMS. Ya, ini sudah ada yang bergabung dari via telepon, mungkin kita sapa dulu. Halo, kata Butuh Sidimpuan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama.
2: Ketabu,
1: Mama.
0: Gimana kabarnya siang hari ini, Mama?
1: Iya, betul, dengan Ririn dan juga Ica. Gimana kabarnya nih, Mama?
2: Alhamdulillah, kita selalu baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
2: Hari ini, Ma, di bulan Juli ya. Iya.
0: Mau dengerin apa ini, Mama, siang hari ini?
2: Lagu sama Mama. Laka Marbagas.
1: Laka Marbagas, dari Nila Sari ya?
0: Iya, ada ini, Mama. Salam-salamnya buat siapa kira-kira?
2: Salamnya spesialnya buat Ririn. Iya. Buat Mama Apis, Mama Ayu, buat Marina, buat Ayah Japran, dan semua yang lain kita yang ngeraja lah Ica.
1: Oke, Mama.
0: Oke, Mama, nanti lagunya kita putarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanti kita putarkan ya lagunya. Kita cek-cek lagi apakah sudah ada yang bergabung.
0: Ya, ini sudah ada yang bergabung dari siapa ini ya kira-kira. Halo, kata Putus Sidimpuan.
3: Kita mau ada Piko di Kota Cibubur guys. Kakak apa ya?
0: Dengan Ica dan juga Ririn, Bang.
3: Ya lah, salam kabar aja lah baknya kait sama Kak Ririn ya. Bagaimana cuaca di Kota Cibubur? Kota Sidimpuan?
0: Lumayan panas,
1: panas
0: ya,
1: nih, Bang. Terik banget.
3: Oh, iyalah. Iyalah kalau di Kota Cibubur lagi ujung hujan ini.
1: Aduh. Iya ya, hati-hati ya, Bang. Ya,
3: semangatan jadi orang Sidimpuan semuanya ya, dari yang ada di Kota Cibubur yang dipelajar lagi. Salam kabar aja kita ke Kota ya.
1: Oke, Bang. Ini Medan Bung. Oke, ini mau dengerin lagu apa nih, Bang?
0: Ini Medan Bung.
1: Oke, Medan Bung.
0: Kita lihat dulu. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang? Halo.
3: Saya nggak buat cerita dunia lah pokoknya. Saya buatnya sampai tunda. Tunggu lagunya kita bersimpuan.
1: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan ya. Kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Sepertinya masih ada dari via telepon ya. Kita angkat dulu.
0: Halo, kita butuh Sidimpuan.
4: Kita butuh Rolife. Mengalami sedua cantik.
1: Ketabu, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang hari ini, Bang?
4: Alhamdulillah, lagi loading.
0: Aduh. Oh, loading.
1: Loading terus ini ya, Bang.
0: Siang terus ini bangunnya. Kayak mananya?
1: Toke kayaknya Bang ini ya.
4: Iya, tapi habis jemur.
0: Begitu.
1: Iyalah. Mau request lagu apa nih, Bang?
4: Lagu Haholongan.
1: Haholongan.
4: Dari jemur deh.
1: Jun Monte.
4: Yang masih kuliah ya kan
0: ya? Iya.
1: Iya betul, Bang.
4: Jurusan apa?
0: Komunikasi, Bang.
1: Iya.
0: Sama, Bang.
4: Dari di UIN ya?
0: Iya
1: betul, Bang. Makanya kita lagi magang di sini gitu.
4: Oh, gitu.
1: Iya.
4: Komunikasi dakwah gitu.
1: Iya betul sekali. Komunikasi dan penyiaran Islam.
4: Oh, jadi dakwah juga ya.
0: Iya.
1: Iya, masuklah.
0: Ini salam-salamnya buat siapa ini, Bang, kira-kira?
4: Ririn, Ica, salam kenal.
1: Oke, Bang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang bergabung. Katanya mau dengerin lagu dari siapa ini ya? Boru Penggoran. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Katanya pengen request lagu Masih Hall. Salam-salamnya untuk yang sedang bertugas saja, Kak. Semangat terus ya, Kak. Oke, terima kasih. Nanti kita putarkan ya lagunya.
0: Ya, ini menyusul dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Silvi di Padangmatinggi. Katanya mau request lagu Layla dari Vicky Tanjung. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke, nanti kita putarkan ya.
0: Iya, lanjut ini ada dari Bang Jaki ya. Katanya mau request lagu Burini Raja dari Siantare Foundation. Salam-salamnya buat yang sedang bertugas aja.
1: Oke.
0: Sepertinya kita kembali ke lagu dulu ya. Nanti lagu-lagu pilihan Rekan Rao akan kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Rao FM, Your Lifestyle.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my station.
5: This

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidempuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidempuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidempuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Kapuas Selatan yang saya banggakan. MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Kapuas Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dari Keskra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup mandiri dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, cabai merah harga petani per kilogram. Yang bertempatan Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di jam 7.30 sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Ica dan juga Ririn di program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu FM, Ketabo. Di segmen kedua ini kita akan membacakan kembali requestan dari rekan Rao, entah itu dari via chat WhatsApp, telepon ataupun SMS. Ya, ini langsung saja kita bacakan ini dari Ica.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp, kita bacakan dulu. Waalaikumsalam buat kakaknya dari Boru Harahap katanya. Mau request lagu Tapsel kak, yang judulnya Siutur Kiri ya kak. Oke, salam-salamnya buat yang dengar aja ya kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada yang sudah bergabung, kita bacakan lagi dari Kak Nazwa. Waalaikumsalam buat kakaknya, katanya mau request lagu Hodo Sasude dari Dorman Manik. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini masih ada yang bergabung dari via chat WhatsApp, kita bacakan lagi. Halo juga buat kakaknya ya, ini katanya mau request lagu Marpar Buye Dolo Jami. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja kak, terima kasih. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini kita cek-cek kembali.
0: Ya, ini menyusul dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Siti, katanya mau request lagu Maru dan Merlas Niari. Salam-salamnya buat pendengar dan yang sedang bertugas aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan. Selanjutnya ini ada dari Kak Azmi ya, katanya mau request lagu Sasadaho. Salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, dari Ica mungkin masih ada?
1: Oke, ini masih ada beberapa ya, rekan Rao. Siang juga buat kakaknya ya, ini katanya mau request lagu Sinanggar Tulo. Salam-salamnya untuk kita berdua aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya rekan Rao. Sepertinya kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM.
2: Your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life, your night, your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, cabai merah harga petani per kilogram. Yang bertempatan Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di jam 7.30 sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il laylil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal solih sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.
2: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam keislamannya, kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Aik Bilah. Kecamatan Aik Bilah menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-58 tingkat Kabupaten Tapsel tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2026. Kesiapan tersebut ditegaskan Camat Aik Bilah Magara Tambunan didampingi Kepala Desa Biru Sampurna Siregar saat ditemui di halaman rumah dinas kantor Camat Aik Bilah pada Rabu 20 Mei 2026. Beliau mengatakan sebagai tuan rumah pihaknya siap menyambut seluruh kafilah dari seluruh kecamatan sekabupaten Tapsel dengan pelayanan terbaik. Menurutnya kepercayaan yang diberikan kepada Kecamatan Aik Bilah juga membawa dampak positif terutama terhadap perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Magara Tambunan juga menjelaskan penunjukan Kecamatan Aik Bilah yang terdiri dari 12 desa sebagai tuan rumah sebagai momentum bersejarah bagi masyarakat. Mengingat ini merupakan kali pertama setelah 24 tahun Aik Bilah berdiri sendiri atas pemekaran dari Kecamatan Saipar Dolok Hole. Sebagai bentuk dukungan masyarakat, ASN, kepala desa dan warga sekecamatan Aik Bilah turut berpartisipasi dengan menyumbangkan 2 ekor lembu untuk disembelih selama pelaksanaan MTQ. Antusiasme masyarakat pun terlihat jelas. Salah seorang warga, Hema Rambe, mengaku gembira atas ditunjuknya Aik Bilah sebagai tuan rumah MTQ tingkat kabupaten. Hal senada disampaikan Sawaluddin Daulay yang mengaku terharu dan bangga karena baru kali ini Kecamatan Aik Bilah menjadi tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapanuli Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rekan Rau, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, cabai merah harga petani per kilogram. Yang bertempatan Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di jam 7.30 sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan.
1: Radio Station in Padang Sidempuan.

Kembali lagi di 105 Raw FM-nya Mondan Bersaja dalam Jangkauan. Rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, kirim salam dan juga requestan lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salah ke mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Rau, di sore hari ini kembali lagi Laila menyapa ruang dengar Anda. Dan tentunya Laila tidak sendiri ya, di sini ada juga Pata. Gimana kabarnya Pata di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kurang baik.
0: Alhamdulillah tapi kurang baik ya.
1: Ya, kayak Ricardo.
0: Ya rekan Rau, di sore hari ini kita dalam program request sore ya di lagu dangdut. Bagi yang mau request lagu favoritnya bisa langsung saja hubungi kita ke nomor berapa ini Pata?
1: 0822-999-6105, bisa melalui via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya tentunya.
0: Iya. Oke, ini sudah ada perdana menelpon.
1: Oke.
0: Boleh ya Pata kita angkat.
1: Halo, Riko sore.
2: Halo.
1: Halo. Dengan siapa dari mana?
2: Ini acaranya
1: Request Sore, jalan-jalan sore, Bang. Hah? Kita lagi di genre dangdut.
2: Acak apa?
1: Kita lagi di genre dangdut, Bang.
2: Ini acara dangdut.
1: Iya, benar, benar.
2: Ya, kabarnya baik dan teman. Bisa lagunya?
1: Bisa.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Mau request lagu apa dong, Bang?
0: Ada Laila dan juga Pata, Bang. Oke, Bang.
1: Adu domba dari Roma Irama. Oke.
0: Adu domba dari Roma Irama.
2: Ada.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Di Bimbis buat yang semuanya yang dipercaya cukup bisa salam gompa yang dipelaja yang mau ikutan nanti kalau cuma salam gompa. Ini dengan kakak apa ya kalau bisa tahu?
1: Dengan Fata dan juga Kak Laila. Oke.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya nanti kita putarkan.
1: Kayaknya Bang Riko ini lagi sibuk.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya nih, lagi sibuk.
1: Sibuk banget.
0: Lagi ada kerjaan kayaknya.
1: Benar-benar.

0: Oke, ini lagi kita lanjut ke chat WhatsApp. Ini ada anonim, dia mau request lagu, Bang. Mau request lagu Avan BA5 yang judulnya Oh Cinta.
1: Oke.
0: Oke, selamat buat pendengar dan selamat sore ya, Bang. Oke. Ini ada lagi dari chat WhatsApp dari Bang Al, mau request lagu dangdut. Lagu dangdut aja di Bang, enggak tahu soalnya gimana nih.
1: Oke. Okay. Lagu apa aja ya Ibu?
0: Iya, terserah gitu.
1: Oke. Okay. Ini ada lagi dari via telepon.
0: Oke.
1: Okay. Halo, request sore bersama Raya FM.
2: Dengan cari mana?
1: Dengan Laila dan Fata di Rau nih, Bang.
2: Udah mandi?
1: Udah dong.
0: Sudah pasti.
2: Puasa?
1: Lagi enggak puasa, Bang.
0: Bang Noah gimana nih kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Kabar sama buruk. Ya.
1: Mau request lagu apa, Bang?
2: Dari Faujiah, Hey Lihat Kesini.
0: Faujiah, judulnya apa tadi, Bang?
2: Hey Lihat Kesini.
1: Hey Lihat Kesini. Dari lagu dangdut ini, Bang?
0: Iya, lagu dangdut. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salamnya buat Lela dan Fata aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Okay, ditunggu lagunya, Bang. Ada, Bang, ada.
2: Oke,
1: okay,
2: dadah.
1: Dadah.
0: Yo. Aduh.
1: Oke, okay, kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap okay. Stay tune di 105 FM.
0: Your
1: Love Star.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Double shot.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pati Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Pati Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapan Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, tap sel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram.

0: 2026 di jam 7.30 sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ugfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina.
4: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan

dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan ke dalam dosa-dosa besar masalah mengebiri, membuat cacat, serta menyiksa budak secara zalim dan aniaya. Perbudakan yang diajarkan oleh Islam banyak mengandung hikmah bagi kemaslahatan manusia, sebab menjadi budak hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fima malakat aymanukum." Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal illa ma yutiku." Budak memiliki hak makan atau lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya. Dan Islam melarang bersikap buruk terhadap budak, menghinakan dan melecehkannya sebagai budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud melarang keras menyiksa budak. Beliau bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya, dan barang siapa yang memotong ujung-ujungnya, maka kami akan memotong ujung-ujungnya. Dan masalah mengebiri ini dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa man akhsha 'abdahu akhsainahu." Barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya. Melakukan operasi pengebirian pada dasarnya adalah haram secara syar'i, sebab operasi tersebut termasuk ihsa atau pengebirian yang dapat memandulkan, tidak berketurunan. Padahal Islam telah mengharamkan ihsa tersebut. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang ihsa atau pengebirian bahkan pada binatang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengurung atau menahan binatang yang bernyawa dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau yang semisalnya, dan melarang mengebiri binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad sahih. Mengomentari hadis-hadis tadi, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, dalam hadis tersebut terdapat dalil pengharaman mengebiri hewan-hewan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada dasarnya mengebiri baik pada manusia ataupun binatang adalah haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, dalam kitab syarah atau penjelasan Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan disebutkan makna al-mamluk atau budak adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang. Hamba sahaya layaknya seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dihadiahkan, digadaikan, dan diwakafkan. Akan tetapi dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, antara seorang budak dengan orang yang merdeka tidak ada bedanya kecuali dalam masalah keuangan. Seorang hamba sahaya seutuhnya adalah milik tuannya, dari tubuhnya sampai manfaat yang dihasilkannya. Jika sang tuan menuduh hambanya telah berzina dengan mengatakan kepadanya, "Wahai pezina," atau "Wahai pelaku homoseks," atau perkataan lainnya yang bernada tuduhan, maka di dunia ini ia tidak akan dihukum, karena orang tersebut merupakan pemiliknya, dan seorang hamba sahaya adalah miliknya. Akan tetapi sang tuan akan dihukum di suatu tempat, dan siksaannya lebih hebat, yaitu di akhirat kelak. Dan ia akan dihukum di hari kiamat karena tuduhannya ini. Maka perbuatan menuduh hamba sahaya sebagai pezina termasuk dosa besar, karena penuduhnya mendapatkan ancaman di hari kiamat.

0: semua perbuatan yang mendapatkan ancaman di hari akhirat, termasuk dalam rangkaian dosa besar, seperti yang telah dikatakan oleh para ulama ketika memberikan definisi dosa besar. Adapun jika hamba sahaya itu benar-benar berzina, lalu tuannya menuduh seperti itu, maka tuannya tidak perlu dihukum karena telah menuduh. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika budaknya betul-betul seperti yang dituduhkan tuannya. Maksudnya tuduhannya tepat seperti yang dituduhkan kepada budaknya sesuai dengan kenyataan. Hal ini terjadi dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil atau si budak mengaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pendengar yang budiman, menuduh budak yang dimiliki telah berzina saja tidak diperbolehkan tanpa ada dasar saksi yang kuat dengan mendatangkan 4 orang saksi, apalagi sampai menyakitinya berupa mengebiri dan lain sebagainya. Tentu hal ini adalah dosa besar. Imam Al-Hakim mensahihkan suatu hadis di dalam masalah hukuman dengan redaksi man masala bi amtihi fahuwa hurun. Barang siapa yang membuat budaknya cacat, maka budaknya menjadi merdeka. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang lah, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

0: Selangor's radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
0: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

0: Kise inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami salat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansor berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu, karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang, sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.

0: Tan Barumun ini. Meski basah kuyup, Ting Merceng dan juga tidak mau kalah semangat, tetap tampil di bawah guyuran hujan. Sorak-sorai gembira pada pembukaan ini begitu meriah, sampai-sampai Bupati PMA turut antusias hujan-hujanan saat pembukaan beduk, tanda dibukanya musabaqah tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Harian Tabaksel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adu maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada

0: pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 1.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Dan Jujin 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my face. Who is that?
0: Raw. This is...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Raw, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety music.
0: 105 FM.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Trow FM.
3: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Innad din yusra wa lan yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja."
3: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan mungkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa. Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya? Umar bertanya, apakah perbedaannya? Salman menjawab, seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah.

Saat menjabat sebagai khalifah, Umar pun selalu berusaha membahagiakan orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah karena suatu sebab. Untuk itu, dia menyamakan jatah santunan yang diberikan kepada Salman dan Abu Zar dengan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar. Untuk itu, setiap kali makan buah apapun, dia selalu memberikan sebagian darinya kepada istri-istri Rasulullah. Waktu itu dialah yang menemani istri Rasulullah saat mereka pergi berhaji. Untuk alasan itulah, dia menempatkan Abbas paman Rasulullah pada posisi yang mulia dan memberinya anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu

0: simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Sudah di ujung kisah, ia masih

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 masih segar dalam ingatan kita, terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih penduduk Kabupaten Bantul. Berbagai bangunan luluh lantak, rumah hancur, tembok roboh, nyawa melayang, hati terluka karena kehilangan. Air mata mengalir tiada henti, melukiskan duka yang mendalam. Semua orang merenung, mengurai duka, mengapa semua itu terjadi. Insan edukasi, sejak peristiwa gempa bumi 2006 itu terjadi, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG mendadak sibuk. Semua orang ingin tahu sebab dan akibat dari gempa bumi itu. Semua orang ingin mengerti prediksi badan yang berkompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat awam secara keilmuan. Sejak itu pula, nama Dr. Andes Jaya Murjaya MSC, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta, mendadak banyak disebut di media surat kabar, radio, maupun televisi. Nah, insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini, seorang saintis, ilmuwan bidang meteorologi dan geofisika, Dr. Andes Jaya Murjaya MSC.
1: Nama saya itu Dr. Andes Jaya Murjaya MSC. Itu saya lahir di Cirebon 29 Agustus 1958. Nah, masa kecil saya dari SD sampai SMP itu di Kabupaten Majalengka, Cirebon. Kemudian SMA-nya adalah di Cirebon. Nah, baru kuliah itu di Akademi Meteorologi dan Geofisika sampai S2 itu di Jakarta. Nah, saya sangat menyenangi organisasi kesiswaan pada masa-masa SD dan SMP. Saya aktif di kepramukaan, kemudian di bidang olahraga, terutama bulu tangkis dengan sepak bola. Sampai masa-masa SMA itu saya lakukan adalah ikut dalam klub-klub bulu tangkis dan menjadi tim dari sekolah untuk ikut POPSI di tingkat kabupaten. Nah, selepas dari SMA, saya mendapatkan dulu namanya adalah proyek perintis 1 atau sekarang namanya PMDK yang lolos tanpa tes di IPB diusulkan oleh SMA. Nah, di mana saya belajar pada saat itu. Tapi karena ketertarikan saya kepada Akademi Meteorologi dan Geofisika, akhirnya saya ikut melamar di Akademi Geofisika. Dan pada saat itu saya mengikuti tes. Dari Jawa Barat itu adalah hanya 3 peserta yang lulus ya, yang lulus pada saat itu. Untuk kelas geofisika pada saat itu hanya 10 orang satu kelas yang diambil dari seluruh Indonesia.
0: Insan edukasi, Bapak Murjaya adalah anak tunggal. Namun jangan dibayangkan bahwa anak tunggal selalu dimanjakan. Dalam hal pendidikan, kedua orang tua Pak Murjaya bertindak keras dan sangat disiplin kepada putra satu-satunya itu. Sehingga dalam keterbatasan keadaan keluarga, berbekal disiplin yang tinggi itu pula, Pak Murjaya berhasil menyelesaikan studinya. Bahkan sampai program S2 tidak menemui kesulitan apapun. Insan edukasi, setelah Pak Murjaya lulus Ikatan Dinas Akademi Meteorologi dan Geofisika tahun 1982 mulai bekerja di BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian mendapatkan tugas belajar di UI dan tahun 1990 lulus S1. Nah, setelah itu kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1996. Sampai awal tahun 2004, Pak Murjaya masih di jajaran BMG di Jakarta. Tahun 2004 akhir hingga 2006 awal pindah ke BMG Tangerang, Banten. Awal tahun 2006 menjadi Kepala BMG Yogyakarta.
1: Jogja adalah banyak memberikan kenangan tersendiri bagi pekerjaan saya ya, terutama begitu saya pindah ke Yogyakarta itu untuk menangani geofisika sebagai mana kantor baru yang pada saat itu adalah fasilitasnya sebagai kantor baru ya belum sebesar sekarang. Terus ada peristiwa besar yaitu gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 di mana personil saya baru 9 orang pada saat itu. Ya itulah kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya, karena gempa Jogja dalam sejarah kegempaan di Indonesia itu adalah menelan korban jiwa yang paling banyak akibat gempa, bukan akibat tsunami-nya.
0: Meskipun jumlah personel terbatas dan sarana serta prasarana kantor PMK belum selengkap sekarang, Pak Murjaya bersama jajarannya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan keuletan dan ketekunan seluruh SDM yang ada dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait, informasi yang diperlukan oleh masyarakat bisa diberikan melalui siaran radio, televisi maupun media cetak. Pak Murjaya bersama jajarannya bekerja all out selama 24 jam penuh. Telepon kantor BMG tak pernah berhenti berdering. Begitu juga ponsel Pak Murjaya sendiri.
1: Pada saat itu adalah karena gempa memang belum bisa diprediksi, jadi begitu petugas atau pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta telah mencatat gempa, terus kami ya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi, dan kebetulan pada saat itu kan hari libur, jadi kan agak sulit. Kemudian pegawai saya juga menenangkan masyarakat yang kondisinya pada saat itu adalah dalam tanda kutip chaos ya, kacau, karena termakan oleh isu tsunami ya, isu tsunami. Akhirnya kami pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta juga turun ke jalan untuk menenangkan masyarakat, ada yang melalui radio.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Andari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
3: Pak RT, ada apa ya Pak?
4: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
3: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face. Who is that? Raul. Let's go.
5: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Insan edukasi, selain menempuh pendidikan formal, Pak Murjaya juga mengikuti kursus bahasa Inggris tahun 1982 sampai 1985 dan tahun 2004 sampai 2005. Berbekal kemampuannya berbahasa Inggris itu pula, Pak Murjaya sering menjadi pembicara di luar negeri, antara lain simposium di Shanghai, China tahun 2003, kemudian tahun 2006 di Beijing, China. Selain itu, Pak Murjaya juga melakukan berbagai penelitian tentang kegempaan di berbagai wilayah di Indonesia. Tulisan Pak Murjaya juga banyak ditulis di berbagai majalah, surat kabar maupun jurnal dan buletin meteorologi dan geofisika Jakarta.
6: Cita-cita saya sederhana ya, saya ingin jadi saintis ya, jadi ilmuwan gitu. Makanya saya sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak pimpinan PMG bahwa saya sekarang sedang melanjutkan program S3 di Universitas Gadjah Mada dengan usia yang sudah setua ini ya.
5: Tugas yang diemban Pak Murjaya di lembaga PMG tidaklah ringan, apalagi ditambah dengan kewajiban belajar untuk menyelesaikan program doktor. Dibutuhkan stamina yang prima.
6: Saya adalah menjaga kesehatan saya, yaitu dengan melakukan olahraga ya, terutama bulu tangkis yang tadi saya katakan dari kecil memang saya hobi bulu tangkis ya, dan itu saya jaga rutin senam ya kecil-kecilan, artinya kita bagaimana menjaga supaya tubuh itu tetap segar lah.

0: Insan Edukasi, selain rajin menulis untuk berbagai penerbitan, Pak Murjaya juga menjadi dosen di berbagai lembaga pendidikan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia Jakarta untuk mata kuliah Seismologi. Kemudian di Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta dengan mata kuliah Seismologi, Gravitasi, Fisika Listrik Magnet, Fisika Modern, Fisika Batuan, Pendahuluan Geologi, Analisa Numerik, dan Praktek Seismologi. Selain itu, juga di STIE Pertiwi Jakarta dan Lembaga Pendidikan Teknos Jakarta. Sedangkan sebagai pemakalah, berbagai seminar dan lokakarya dalam negeri jumlahnya tak terhitung lagi. Atas prestasi dan pengabdiannya tersebut, pada tahun 1995, Pak Murjaya mendapatkan piagam beasiswa riset selektif bidang MIPA dan teknik dari Departemen IPTEK ICMI. Apa yang dicapai oleh Pak Murjaya diperoleh dengan usaha dan perjuangan keras, bahkan sejak kanak-kanak.
1: Saya dari masa kanak-kanak dan masa remaja itu, saya terus terang mungkin di bawah asuhan orang tua saya yang memang ketat terhadap dunia pendidikan, saya hanya habiskan sekolah dan olahraga. Jadi belajar dan olahraga. Sekolah, pulang sekolah, istirahat, sore olahraga, belajar lagi. Dan kebetulan itu adalah cocok dengan keinginan saya bahwa cita-cita ya ingin jadi ilmuwan lah gitu. Sehingga ya saya habiskan masa-masanya hanya untuk baca dan olahraga.
0: Pada tahun 1984, pada usia 28 tahun, ketika Pak Murjaya sudah menjadi pegawai negeri, Pak Murjaya menikah dan kini dikaruniai 4 orang putra-putri. Insan Edukasi, apa yang menjadi daya tarik dunia geofisika bagi Pak Murjaya?
1: Geofisika pun adalah menarik karena saya pikir pada saat lulus SMA ya, wah ini geofisika, berarti kan fisika yang mempelajari bumi, berarti oh di sini adalah sainsnya jelas sekali. Akhirnya saya yaitu masuk ke jurusan geofisika ya.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Meski sebelum terjadi gempa bumi hebat di Yogyakarta, Pak Murjaya telah sering menulis artikel maupun menjadi pembicara seputar kegempaan. Namun, sejak peristiwa 27 Mei 2006, frekuensi Pak Murjaya menulis artikel maupun menjadi pembicara dan pemakalah di berbagai seminar dan workshop makin sering dilakukan. Semua itu dilaksanakan dengan penuh semangat dan pengabdian tanpa menimbang penghasilan yang diperoleh.
2: Penghasilan ya, penghasilan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Yang memang standarnya pegawai negeri ya, ada tingkat-tingkatannya ya. Barangkali ya tantangannya itu, sehingga kami sore hari adalah mengajar ya.

0: untuk menambah kegiatan saya, yang tentunya otomatis adalah menambah income lah ya untuk pendidikan anak-anak.
1: Insan edukasi, meskipun beban pekerjaan yang diemban cukup berat, namun Pak Murjaya menghadapinya dengan enjoy. Sehingga tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk survei ke berbagai daerah, dapat terlaksana dengan baik karena didasari oleh rasa senang pada pekerjaan itu sendiri. Di Indonesia, bidang kegempaan ini, menurut Pak Murjaya, merupakan bidang yang cukup menarik. Sebab Indonesia termasuk wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, sehingga diperlukan tenaga ahli ilmuwan bidang kegempaan yang di Indonesia ternyata ilmuwan yang mempelajari kegempaan masih kurang. Hal itu berdasarkan jumlah wilayah yang harus ditangani dengan tenaga ahli yang ada masih belum seimbang, bahkan masih sangat kurang. Sebuah tantangan bagi generasi muda untuk mengisi kekurangan itu. Nah, insan edukasi, apakah para ahli atau saintis seperti Pak Murjaya dapat memprediksikan sebuah gempa akan terjadi?
0: Kalau kita bicara masalah prediksi gempa, itu paling tidak itu ada 3 parameter yang harus bisa dijawab. Pertama adalah kapan gempa itu terjadi. Yang kedua adalah berapa besar gempa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah di mana gempa itu yang akan terjadi. Nah, itu faktor yang nomor satu itu kapan itu yang sangat sulit sampai saat ini adalah belum bisa diprediksi oleh negara manapun ya secara baik. Belum bisa diprediksi. Kalau ketiga itu bisa diperkirakan walaupun adalah sifatnya masih umum ya. Artinya kira-kira daerah lokasinya adalah ini. Ya, ada tanda-tandanya oh lokasinya adalah daerah ini. Tapi kapan itu tidak bisa.
1: Terlebih lagi Indonesia, khususnya Yogyakarta, belum memiliki peralatan yang memadai untuk prediksi gempa. Yang ada baru operasional deteksi gempa. Insan edukasi, falsafah hidup Pak Murjaya adalah bekerja, beribadah, dan berdoa. Sedangkan tokoh idola Pak Murjaya adalah semua ilmuwan, terutama ilmuwan fisika. Seperti Stephen Hopkins, seorang fisikawan, profesor yang dengan keterbatasan tubuhnya tetapi melahirkan karya-karya luar biasa. Apa yang dipetik Pak Murjaya dari tokoh idolanya?
0: Dasar pemikirannya, artinya orang belum berpikir satu langkah, beliau sudah berpikir 3 langkah ke depan. Ya, itu yang saya kagum terhadap pemikiran-pemikiran beliau ya, dengan kajian-kajian beliau di bidangnya.
1: Dan itu pula yang mengilhami Pak Murjaya untuk tetap mengabdikan diri di BMG hingga purna tugas dan berencana menulis buku untuk menularkan ilmunya ke generasi penerus.
0: Bagi insan edukasi generasi muda Indonesia, jangan kendor untuk semangat belajar, karena belajar adalah segalanya, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Kalau kita adalah edukasinya adalah tertinggal dengan negara-negara lain, maka cepat atau lambat kita pun akan dikuasai atau didikte oleh bangsa lain.
1: Insan edukasi, semoga sosok Pak Murjaya mampu membangkitkan minat generasi muda menjadi ilmuwan atau saintis bidang kegempaan. Sampai jumpa pada program berikutnya, satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Tapi Selatan yang saya banggakan, MTQ 58 tingkat Kabupaten Tapi Selatan tahun 2026 akan diselenggarakan tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 dengan tuan rumah Kecamatan Aikwila yang berlokasi di Desa Biru. Saya Hamdan Jen Harhab SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua Panitia, mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk menghadiri dan meramaikan MTQ ini. MTQ ini bertemakan dengan semangat MTQ ke-58, momentum Tapi Selatan bangkit menuju generasi Qurani yang unggul dan berkarakter. MTQ ini diharapkan bukan hanya sekedar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi menjadi petunjuk bagi kita semua yang sedang berjuang pulih pasca musibah banjir dan tanah longsor beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, mari kita buktikan dengan semangat sinergitas, semangat gotong royong, Tapsel pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga dengan MTQ ini yang pesertanya dari desa dan kelurahan Tapanuli Selatan akan lahir generasi yang tidak hanya hafal Al-Quran, akan tetapi juga generasi yang sanggup, mandiri, dan berkarakter unggul guna mewujudkan Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rekan Rau, dalam rangka mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, dan seluruh OPD terkait menyelenggarakan gerakan pangan murah serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Di antaranya, minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp58.000 per sak, beras lokal premium Rp75.000 per sak, telur ayam Rp50.000 per papan, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, tepung beras Rp8.000 per bungkus, bawang merah harga petani per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, cabai merah

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pawai tak

toleransi serta kerukunan umat beragama di Kecamatan Paling Ujung Tapsel. Beliau mengucapkan terima kasih atas partisipasi para kafilah, terkhusus dengan kecamatan paling jauh di Aikbila seperti Sayur Matinggi dan Tantom Angkola.

0: Alhamdulillah baik ya di malam hari ini. Baik-baik ya. Aja. Gimana kalau dengan Fata nih? Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Iya, alhamdulillah gimana ya? Overthinking lah. Udah malam-malam sih.
0: Oke.
1: Kita berada di program request malam bersama Rao FM ya.
0: Iya.
1: Di genre bebas nih, bebas.
0: Bebas.
1: Ada di pop Indo, pop manca, Batak.
0: Enggak, pop manca ya? Dan pop Indo saja ini.
1: Oke. Iya.
0: Oke.
1: Yang mau request malam ini
0: boleh gabung ke
1: hubungi Fata dan juga RG Laila di 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, via telepon dan juga via SMS ya tentunya.
0: Oke. Gimana Fata? Sudah ada yang bergabung dari via WhatsApp itu?
1: Ada perdana nih.
0: Oke.
1: Kayaknya ini ada 5 deh.

0: Mungkin dari Kalaila ada enggak sih?
1: Dari Marina mau request lagu Kicau Mania. Aduh.
0: Aduh, kicau.
1: Kicau nih ya malam ini. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Ada juga ini dari Nisa di Sosa mau request lagu Jatuh Rapuh dari Anggis Devaki. Oke, Kak, nanti kita putarkan ya lagunya.
0: Oke, Kak Nisa. Oke, oke.
1: Ada lagi ini dari Nata di Sosa mau request lagu Bila Memang Kamu dari Petran Peto.
0: Oke.
1: Ya, buat rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu.

Baik, rekan Rau, tak terasa ya, Laila dan juga Pata sudah menemani ruang dengar Anda. Karena tugas kita sudah selesai di penghujung waktu, Laila dan juga Pata pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kota Padang Sidimpuan tahun 2026 ke-25 akan digelar meriah mulai tanggal 22 hingga 24 Mei 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan MTQ

0: Papua Tenggara. Ajang Syiar Islam terbesar di Kota Padang Sidimpun ini akan diikuti 244 peserta yang berasal dari 6 kecamatan sekota. Distribusi peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Padang Sidimpun Selatan dengan 47 peserta, disusul Padang Sidimpun Tenggara dan Padang Sidimpun Utara masing-masing 43 peserta. Kemudian Kecamatan Hutaim Baru mengirim 40 peserta, Angkola Julu 39 peserta, dan Padang Sidimpun Patuna 2 32 peserta. Pemerintah Kota Padang Sidimpun tahun ini menggerakkan seluruh struktur pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Wali Kota Padang Sidimpun Dr. Haji Letnan Dalimunte menegaskan, pelibatan kepala desa dan lurah sekota menjadi kunci agar pembinaan Qur'ani menjangkau hingga ke akar rumput. MTQ ke-25 mengusung tema mewujudkan masyarakat Qur'ani untuk Padang Sidimpun yang lebih mantap. Tema tersebut dipilih agar kegiatan tidak berhenti pada perlombaan semata, tetapi menjadi cerminan arah pembangunan daerah yang memadukan kemajuan infrastruktur dengan penguatan nilai keislaman dan moral masyarakat. Selain menjadi ajang syiar Islam, MTQ ke-25 juga berfungsi sebagai seleksi utama untuk menentukan kafilah Padang Sidimpun yang akan berlaga di MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantepaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Rekan Rau, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Rao. I listen to the radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Raw FM, saya Elri Tonga. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Dengarkan Raw FM dimanapun, kapanpun.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Rekan Rao, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair. Dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.

masyarakat. Mengingat ini merupakan kali pertama setelah 24 tahun Aikbilah berdiri sendiri atas pemekaran dari Kecamatan Saipar Dolok Paleh. Sebagai bentuk dukungan masyarakat, ASN, kepala desa, dan warga sekecamatan Aikbilah turut berpartisipasi dengan menyumbangkan 2 ekor lembu untuk disembelih selama pelaksanaan MTQ. Antusiasme masyarakat

0: Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Rekan Rao, setelah olahraga, hal pertama yang ingin dilakukan adalah melepaskan perlengkapan yang berkeringat dan bergegas untuk mandi. Mandi setelah berolahraga tidak hanya membuat rileks, tetapi juga mengurangi risiko ruam dan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kulit karena tubuh yang berkeringat. Mandi air dingin setelah olahraga memang terdengar menggoda, tetapi kamu harus menahan. Dilansir dari Times of India, sangatlah penting untuk menunggu setidaknya 20 menit setelah olahraga sebelum mandi. Setelah rutin berolahraga, penting untuk melakukan pendinginan sebelum meninggalkan tempat. Pendinginan adalah kebalikan dari pemanasan. Peregangan intensitas rendah dan pendinginan sangat penting karena tubuh perlu kembali ke keadaan istirahat. Lebih penting lagi, ini membantu menormalkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya setelah berhenti mengeluarkan banyak keringat dalam waktu sekitar 2 hingga 30 menit, kamu dapat langsung mandi. Meskipun menunggu terasa sangat membosankan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk mengembalikan cairan tubuh dengan minum banyak air atau jus. Jadi, sebelum mandi sangatlah penting untuk memberi waktu pada tubuh untuk mengeringkan keringat dan menenangkan diri.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Hai rekan Raw, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui, dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup looks terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korean adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat di bagian dalam dan memudar di bagian luar. Teknik ini membuat bibir terlihat lebih mungil dan natural. Keenam, sentuhan akhir soft dan natural. Secara keseluruhan, gaya makeup ini menonjolkan konsep less is more. Korean makeup looks cenderung menggunakan produk yang minimalis. Makeup diatur agar terlihat effortless dan menonjolkan kecantikan alami tanpa terkesan berlebihan. Nah, rekan Raw, itu dia ya Korean makeup looks dan ciri khasnya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimbuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
4: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
0: Qul innal mauta alladhi tafirun minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddun ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
1: Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kalau engkau mau sholat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin sholat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini. Sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini?
1: Setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda, ada yang diberikan kedudukan seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara empat pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap salih atau amalnya dianggap salah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Wallazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang, saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat, dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya.
2: Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini.
0: Setiap hari dipanggil Allah tidak?
2: Dipanggil. Lewat apa? Azan. Baik. Pak Andi, ada namanya Pak Andi. Oh, ganti. Pak Tony, ada? Ada. Ganti. Ini pasti nggak ada. Suneo. Pasti nggak ada ya. Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, nggak ada yang jawab tuh.
0: Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulana bin Fulana dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafaz ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46.
3: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa

0: Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Jadi mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mahfum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup.
1: Saya tanya ibu yang di sini nih, bu, ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin takut enggak sanggup, enggak ingin takut enggak hidup.
0: Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat pujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah, ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat pujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah, ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi enggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya, dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan kau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu.
1: Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menopause dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi nama, namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Sanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam salatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk salatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi, maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya, kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam sholat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudzu zinatakum 'inda kulli

0: masjid, dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudu dengan sempurna, Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-begitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya enggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda', kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat, tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah. Semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu, bagi orang Islam dulu, 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar, setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai sholat, baru mulai bertakbir, itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi khadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan, Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan dia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar tahu ma'rifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan, apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana? 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu.
1: Dua, kedudukan jabatan. Tiga, harta benda. Empat, tenaga. Satu apa? Dua, tiga, empat. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi empat bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman. Tenaganya tidak sekuat Bilal. Tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. Tiga, saya cepat dulu sebutkan, lalu nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. Tiga, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah. Kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah, menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat, dengan tenaga. Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi gak usah ikut komen lagi. Komen Nabi Al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Uthman? Dan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari empat pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, bisa ambil contoh. Kalau kita habis lebar, habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang enggak? Mudik enggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik itu senang tidak? Kalau pulang itu senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis, Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus, diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telpon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicek, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Belum pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya. Kalau sudah haji, mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji, disegerakan haji ya. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, tanya pulang. Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa Allah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah. Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah. Bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah untuk masuk ke tahap itu, kita mesti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya, mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa? Cara belajarnya bagaimana? Dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122, sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
0: Ulun mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Saya ambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba-tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu. 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu. Nih, Pak Dayat, 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa. 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja, Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi gak mudah. Karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid, paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata, beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada, kamilah calon syuhada, kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi, kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Oke, Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar. Demi negeri, niatkan ibadah. Tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang yang keluar banyak,
1: yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyat tafaqahu fid din. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan, kuasai teknologi zaman sekarang, kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyat tafaqahu fid din. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas, kalau bisa pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rushd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya. Pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fisabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan tak, artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, tidak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu, alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutbah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah, kata. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Membika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si Fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India, bilang bahasa Inggris ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang. What a show, Indonesia lu mau adides. Dipakai bahasa Perancis kayak orang Perancis. Kumusta ka, Sylvie? Dipakai Tagalog kayak orang Filipina. Kumusta ka, Mabuti? Pakai bahasa apapun, lidahnya lunak. Karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, enggak pernah tanya, hanya untuk ujian dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Idtala alaina rajulun syaridu bayadu thiyabi syaridu sawadi syari la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kafai ala fakhidaihi wa ruqbatai ala ruqbatai tayhi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil sap paling depan. Sap depan mau ngantuk ditahan-tahan. Mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: listen to the radio? Because they have the best variety music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
3: Cakrawala Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum sepilis atau sekuler, pluralis dan liberalis telah gencar menyebarkan propagandanya yang telah kita saksikan bersama di dunia Islam. Mereka menyebarkan syubhat dengan argumen seakan-akan pendapat mereka benar dan masuk akal. Padahal nyatanya, apa yang mereka ucapkan adalah untuk melunturkan ajaran Islam. Nah, pendengar yang berbahagia, kaum sepilis atau sekulerisme, pluralisme dan liberalisme sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena berisi ajaran yang menyesatkan. Namun mereka tidak berhenti ketika sudah dikeluarkan fatwa. Mereka masih saja bergerak dan menyebarkan pemikirannya agar semakin banyak umat Islam yang tersesatkan. Dan mereka menyebarkan pemikirannya melalui langkah-langkah. Cakrawala Islam kali ini akan menyampaikan kepada Anda 5 langkah dan propaganda liberalisasi Islam oleh kaum liberal versi Cakrawala Islam. Yang pertama adalah dalam hal sholat. Orang-orang liberal melontarkan pernyataan seperti ini: buat apa sholat kalau riya tidak ikhlas? Karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik engkau bersihkan dulu hatimu. Nanti kalau sudah ikhlas tidak riya, maka barulah engkau sholat agar sholatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah lontaran ucapan mereka yang berusaha agar umat Islam tidak mengerjakan sholat. Ya, tentu saja target dari pernyataan semacam ini bertujuan untuk membenarkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan dalih membersihkan hati terlebih dahulu. Jangankan orang yang mengaku muslim yang tidak sholat, non-muslim saja bagi kaum liberal tidak boleh dianggap kafir dan sama-sama bisa masuk surga. Maka sudah tak heran jika kaum liberalis melontarkan pernyataan yang seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menjawab ungkapan seperti itu, setiap muslim wajib sholat walaupun masih ada benih-benih riya di hati dan belum ikhlas secara murni. Karena sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Setiap muslim ikhlas ataupun riya, rela ataupun terpaksa, tetap wajib mendirikan sholat. Nah, yang benar tentu saja orang yang sholat dengan niat yang ikhlas. Tidak ada yang baik antara orang yang tidak sholat dengan yang sholat tapi riya. Walaupun jika dipandang baik, maka yang lebih baik adalah yang tetap sholat walaupun masih ada riaknya. Nah, insya Allah ta'ala, dengan dia tetap mengerjakan sholat, benih-benih riya dalam hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keseriusan dia dan juga dengan keikhlasan yang diusahakan. Lalu propaganda yang kedua adalah masalah hijab atau pakaian bagi muslimah untuk menutup aurat mereka. Ya, orang-orang liberal banyak sekali melontarkan pernyataan yang semisal ini. Lebih baik tidak pakai jilbab tapi hatinya baik daripada berjilbab hatinya busuk. Nah, itulah ungkapan yang sering kita dengar. Dan ternyata ungkapan seperti itu berasal dari kalangan liberal. Target dari pernyataan semacam ini bertujuan untuk membenarkan pelepasan hijab dengan dalih yang penting hatinya masih baik. Maka jawaban untuk pernyataan ini adalah Justru muslimah yang hatinya baik adalah muslimah yang berhijab. Karena tidak mungkin muslimah yang hatinya baik melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salahkan hijabnya ketika ada muslimah yang belum baik hatinya. Setiap muslimah yang baik pasti memakai hijab. Tapi bukan berarti yang berhijab sudah terbebas dari kesalahan. Sebab memang tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Adapun jilbab sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslimah, baik si pemakai berhati baik ataupun hatinya masih buruk. Maka tetap saja jilbab merupakan kewajiban yang harus dikenakan atau dipakai oleh setiap wanita muslimah untuk menutup aurat mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian propaganda yang ketiga adalah dalam masalah kepemimpinan. Nah, orang-orang liberal, pluralis dan sekuleris cenderung menghalalkan pemimpin yang non-Islam atau kafir. Oleh karena itu mereka melontarkan pernyataan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur dan adil, baik, cerdas, daripada pemimpin muslim yang khianat, jahat dan bejat. Ya, kalimat ini bertujuan untuk membolehkan seorang yang kafir untuk memimpin umat Islam di wilayah yang mayoritas muslim. Nah, untuk menjawab pernyataan mereka yang benar, yang lebih baik tentu saja pemimpin yang beragama Islam dan amanah, yang jujur, adil, cerdas dan pekerja keras. Sebab dalam Islam memang seorang pemimpin diajarkan untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, yaitu menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepadanya dan tidak berkhianat. Nah, inilah yang ideal. Masih banyak pemimpin muslim yang punya kebaikan dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang buruk. Walaupun ada 1-2 yang mungkin masih buruk, tapi jutaan umat Islam banyak sekali yang memiliki prestasi gemilang dan kebaikan serta kemampuan untuk memimpin. Buat apa mencari yang di luar Islam? Nah, selain itu pendengar, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta Al-Ijma' bahwa orang kafir haram dipilih untuk memimpin kaum muslimin di negeri atau di wilayah mayoritas muslim yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu lebih baik pemimpin muslim yang jujur tentunya daripada pemimpin kafir yang jujur, apalagi pemimpin kafir yang khianat, yang bodoh dan pemalas. Fala abadan bighairika tamtahinni ilahi anta qahhar. Nah, selanjutnya yang keempat adalah propaganda politik. Ya, kaum liberal melontarkan pernyataan yang menjauhkan umat dari politik. Dia berkata, Islam itu suci, ulama itu mulia, sedangkan politik itu kotor. Karenanya, jangan bawa-bawa agama atau Islam dan ulama dalam dunia politik. Apa target mereka? Ya, target mereka adalah untuk menjauhkan Islam dan ulama dari politik. Supaya apa? Supaya para politisi yang buruk dan durjana bebas dan leluasa mengatur negara dan bangsa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, untuk menjawab propaganda tersebut kita perlu menekankan bahwa Islam itu suci dan ulama itu mulia. Benar, sedangkan politik atau siasat itu penting untuk mengurus negara dan bangsa. Karenanya pendengar, hanya Islam yang suci dan ulama yang mulia yang boleh mengurus bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, dalam Islam ada bab-bab penting dalam masalah fikih, yaitu masalah fikih kenegaraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum jami'a telah mempraktikkan bagaimana Islam mengatur politik, berbangsa dan bernegara yang bersih untuk menjadi suri teladan bagi segenap umat Islam setelahnya. Yang kelima, propaganda mereka adalah dalam masalah penerapan syariat Islam. Mereka menuduh bahwa syariat Islam itu tidak cocok diterapkan pada zaman sekarang, dan yang cocok di kondisi saat ini adalah yang sesuai dengan adat dan kearifan lokal. Ya, ini merupakan sebuah tuduhan yang sangat keliru sekali. Padahal di zaman apapun syariat Islam akan membawa pada kebaikan. Syariat Islam merupakan aturan hukum yang sempurna. Dalam masalah berpakaian, dalam masalah jual beli, dalam masalah hutang pihutang, tanpa bunga, tanpa riba, kemudian juga dalam masalah pergaulan sehari-hari, itu semua diatur dalam syariat Islam. Dalam kondisi masyarakat seperti apapun, ketika mereka menerapkan aturan Islam dalam kehidupan mereka, niscaya kebaikannya akan mereka rasakan. Bahkan orang-orang di luar Islam pun, ketika masyarakat Islam menerapkan ajarannya, orang-orang non-Islam akan terlindungi, akan terjaga, dan akan merasa aman. Ya, inilah propaganda dari kalangan liberalisme untuk meliberalisasi Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari syubhat atau keraguan-keraguan yang mereka lontarkan, dan semoga kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan dan keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
0: Cakrawala Islam.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.